Så jobb nu är Spando Belly True i en eller sina bella för Bay Easy 100.2. Ofta till oss har mejtlat till kontentetsa som sigritskejken li verran ishtiqna asmu mija kax jajt li l-kontentetsa ma seħx b'dak li jġri madwarek izda b'dak li jinti tritt innota. Jġifir il-filosofija tijak għanda tkun mux li tbiddel ħajtek izda li tħares leja blenti differenti. Interessanti le? Ara jinti pruva u għajt li daċxaj kif tħossok. Snow Patrol issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.